Nangi naga tata, nam thar leri ma, menu sirim tondupsi, deji naya juso, juge mitak, nam tha korim, nyipisi sanangmur, dausuk suci, gelung, jambu wangju, si kristono, yawe shabdan sanangsa.